abana webajja buli omw atule buli walaba akateba akakalu sebaga basooda bw'omala ng'ojja eno abaana tebannabakola tebannabakufuna tandikira awo ku mulyango yingi

yegwe mukwano gwanga singa wemba nawe mpangula mukama wemba nawe mba namanyi sebo wemba nawe nsobola byonna byesisobola gyeno batubeera mu maaso g'olwaniro mukama nga tukuyita gwatusobezebwe tutasobola.